Sastan denbe sembobon lhenge tsemdili thana na bel lhenge ne sembu chobe le zendini phenjong longchin nyenchin likho phege longchin ki dawi ki khurkan sibe le zendiri nga le zendzo kyo shuke ge jun yi nga chule zendi res dawa ne nime phar ki nyindar chemu chu chu chu thang gam sibju tho dong gu yube lhenge ne nga chule zen sing kyo ya ge shu yi thong ku me na bel lhenge le ya sim ge wen na sibe be dip ti nang ki liu ni ba Sangyan Kangyi Madubar, Gertin Yangyang Chorwa Gu, Shibe, Zumyidi, Nyamju Shuyi. Simbobon Lingye, Lingja Ki Kurkanshi Puputang Jawe Wenjam Ki Tsemu Tudir. Simbobon Lingye Gyan Nyenji Ki Ngedubtang, Chisin Ki Kurbu, Gyobdu Gyurne, Tede Lulu Ngang, Kumu Gyanga Tang Nyamtu, Milam Ki Shinkamsu Gyutubgyu, Dumba Nyingwe Ne Jangyu. Tiyang Gubgar, Nganzu Simshu Nyamba Mayimbar, Chale Tang, Lop Jong, Tsoa Soki, Nushu Kung Rung Ki Nene, Gule Kab Ingiri. Bicha Shache Shubi Na. Xiene Sung Matube Lopam Tang, Mi Xiene Ya Sung Matube Chen Sim. Xien Ki Rengi Liya Samshi Matube Gyona So, Simkar Gyache Manawa, Gungye Lulush Gyona A. Singye Namso, Tugune Kira Liya Chawa Sangye Khan Chebi Ne Cha. Tāngnē xīn kī nēbab sāngyēn kāntē jīl tū yūb yīnē lē kē chī shūy dī yīnā cāng mē sīm nā lō lī yīnā gā chīn cōr tū bē tīng chē lī kī kā rēs nā dā kī rāng kī nēbab sāngyēn yīnē rī tāngnē xīn kī chāwā sāngyēn dē dōng dē gu yū dī kē chīn bā shēs chē zōng bā bā khu rāng kē sūn shā lā kī bār chē bā tāngnē xīn kī dōng yē kī nē sū kēr wā tāngnē xīn kī yī mā sīn bē chūm chē mā tō bā sō kī gā lī yīnā ngā tō nē gā chīn chēs chē tūyān kā gu rī Kisi Mishi di Tse Nye Jin Shiliya Jongda Tup Mebi Yina. Manzui Pechin, Ta Ngaya Lien Yenba Dinte Che Goya Gyum Zeng Kari Yina Samje Kangra Naya Yine Ri, Kunzin Chia, Dinte Yon Sibji Ri. Chua Shinda Nye Samudan Che Shubi Yina Yang, O Lungda Kwan Le Pheb Ta Chawa Lamzhu Yungwe Gubli Yina, Ge Chin Chi Si Che Shubu Ri Dile, Yine Le Da Di Tu Gyun Tu, Dinte Ki Chin Zor Tang Yang, Dinte Ki Nga To Ne Ge Chin Chi Si Shungi Di Gwambu Ruba La. Tan lamzhu gyu jie qiangwa san bu shi chong bi yin na ren yi liya di tuab gui ngin tang tang nian xin ki wei xin chang ba xin yin ba ma se ta na ti yi gyan lu yi ma xin bar tan du ma dan ya da ti wei ya ka res na mang wa gu ya mi si ni di gie bi li bli yin du din zhe ki ka res na ren xi ji yor ba la mu zhe qie bi yin na zong bu bo khurang ge gup de ya chen gu kin zhe xin na yu res xu bi yin na da tu gyu ne ka res na qiangwa san ngay ka ra chie bi yin ne le ge zhen qi si din zhe ki ting zor ki sam lu ji yong gu ya da na tuyu dian tu din zhe ki ya samlun na lo li nye tu bishi chom yi na nan ki rang ki mi zi yang ka res na lembu ti li ya pian to yo res jie sun xia da tan de gub li yi ne le lam zhu ka zui ki chi wa yu bi yi ne le mi zi na lo li ya da da pa dian ba me ba din zhe ki yin dui zin ba ta da yu gui tan da me ba cha ya la so ba din zhe nang zui yo rba la din zhe sun zan zon ba ba yu da di yi ne le bi kan zhe ji li ya xia yu res xiu bi na lang gu yu ka yi chi tu ni ma zha si jie sun xia la Tugyune nganzuida susurangyi liya chawa sangbush chebi nile yaa nimajik diya kharesna gyundo yon yaa kira nebab sangbur hajil lebi yu nile yaa di kharesna taba dinde jil diya ki ngebad meza di nile da midakarshe ngindu yu zamba yina nganzuida tuzu tundu ji na lol kena liya lamdru chungba diya guwa kwa jay ma shu bar sim na lol yaa kharesna da ngar gaya tang kengji sosh leje tudon di na lol yaa da ying jay shu yaa dinde ki kharesna nangzu yungur bala Dinde son zan zomba kyo ngebar tu da kub du du yin ne le kirangge ngar ge tang king zhe dinde ma nabar king yong gi nam gyur tang rengi gi cha ju la cun zin nengba che gu ma se chen zor ki zanba di yin ne le pa tor ma nyeba ji res chi chen gui nan sha Ta yang kub gar kares na nu zi tang par che kwe cha dinde gi gin yin ki dinde gi ru zin be kub li yin na chen zor ki zanba di gum gyu gu gub zangbu ji res chi sun sha Ta zomba pa khurang yin ne le ngu ne kares na toksim di hachang ki gyachin bu yin ba dinde jik tsuyon togu duwa la. Xin tugyu ngan zuo cha xa bi yin ne le da rengi li ya nyo zitang par che kwe cha dinde yon be gub li yin ne le chin zor ki zamba di guam to ya di hachang ki kagur ba la. Khurang ge yin ne le gub tugyu ki kuryu di yang awa tang za cha bi ne zu dinde ki gub li yin na ngar we ngan zu lo top tang la so li ya jong da to bi ya dinde ki kugab sang bu ji re si che sun xa. Dinde son zan gub tugyu yin ne le kirang li ya da kisi nyo zitang kwe cha ki ngay par che son de che du zan ba yin na sim tu tang kang ra ma na war
ཁྱི ཅུང དག དུ ཡག གི ཁུ གབ ཅི རེ སམ ཐོ སམ དེ རེ ཅི ཤི ཅེ མུ ཐུ མེ ཅི ལང གལ གུ བེ ན ཅུང ཅེ ཡིན ལེ ཡ ཝ ཅི མིན ཐུ རེ སམ གི ལ ཁྱརང གེ ཐུ དང ནམ པ གུན ཐུ གེ ཅིན ཅི ཤུ ཡ དེ དག རེ སམ དེ རེ གི ནམ ཅུ ཅུང གུར བ དེ ཡིན ལེ མ ཅི ན ཡ ཅི ད སེམ ན དེན པོ ཉ ཡ ཅི དེ མ ཚེ ཁྱརང གེ ཉེ ནེ སེམ ན ལ ཡ ཅི ཅི ཡ ཝ ཅི ན ཅེ གེ ཅིན ཅི ཅེ སུན ཐུ བ དེ རེ ཆོང བེ ན ཁྱརང ལ ཡ ད མེ ཅི ལ བུ གང ལ ཡ ཁོ ཅ ད ཕ ཅེ ཡོན དུ གི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས དེ ཡོད ཆེ སོང ཞེ ལ ཚོ བོ གི ཡིན ལེ ཐུ གུ ནེ དེ ཁྲེས ན དེ འདྲ གི ཐོ སམ ཅི ཁེ ཅེ རང ཉིད ལ ཆ བང སང བོ ཁར ཅེ བི ནེ རེ དང ན ཤིན ཁི ནེ བབ སང ཡེ ཁན ཅེ ལ ཕོང དེ ཡུ བི ནེ ལེ ཐུ དང ན བ གུན ཐུ ཁ ཅེ ཅེ སམ ཅེ ཁ རང གེ ཁྲེས ན རང ཉིད ཀི ལོ དོ དེ མ ཉམ པ མུ ཐུ མི ཅིན ལང ཁ ལ ཡ དུང གུ ནང གུ ཅིང གུ ཤུ ཞ ལ